misalsiwa hi Monica Novel alamseka tlhela kombisa nongonoko low ka vukhandlisi la Tomas Buruma ku je kwengeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyeleni.

0: Mwen se te mfou ken?
1: Alo.
0: Alo.
1: Ngenile.
0: Engas kota ku pumba nyana a volume la xikhoma moya xako.
1: Okay.
0: Na ka mama, a hina nkama wa unyingi, u itule maka. Alô?

0: akuna chimwana lechi zvinotela kubara mutatsama muzvitira apere ilava zvavero akuila nzelela ndiro ayona kuti vekela kutsongwa nikamale dei kutira kuli ndirwe muzvizvira mutatsamiseka kwatsi uhanya ungaiveri mungana wokungada ipere ungafamba uzangarisa vamonyana ipere
1: Na hile kamene
0: wapere Ungatirisi kutona la
1: Na danajeru ipere

yamahlweni ke hi longoloka na n'wini va ku xandzeka hi hlayeleke leswaku hi yaleka nsimbi ya dzenovhirus ku va kona loko hi tlasile hi ya kuma matimu ya siku nkongometo hi ku va hi tsutsuma hi ya dzemuka leti humeleleki siku ni swa ku fana lebyi ku malembe lawa ma hi tsutsumeke ku li khale va ta kota ku va va dondza lava a na va nga swi tivi nakona va dzemuka lava a na va byivalile leswi tiyeke hileswaku mintirho i ya xitsonga nakona i ya ku va milumba yimisoro provincial maputo wa radio mosambique hina hi kone halenu hi le ka ji hi mihaxo ya mpfhukeni ya 102.3 ka frekuensi ya midulada miloyiti le ka onda media magudu hi kone hawo 89.0 ka selepontadori 90.0 hinkwakulomo hi le ka ji hi longoloka na wene muzandzri wa muyingiseti hi le ka siku bya wa vuntlhanu wa sexta fira 19 ka junyu lembe 20 26 vunanga hi lebyi byi kone bya khulumukani

kota kungena hampini kumuma ka tikujunwani la kubaseni na kunga hinavo zvikaratisa mafukeni matimu maloma nhleni kamina Américo Mukumba Bernardo Salomão e Kaupa Sup Gamchini.

Lucrezio Ramos aku ungachipisi munhu akuva amanzi kwa zvitivi nezvitanga vezvita hila hakakwe kunipa ikhi munhu ungachukisi ihlonge ungachukisi kuitsvalwa kwe hlonipa munhu akuva inungunguru wa wena itasimama ne tisimu Vitoria Jacoba ku atolanga uwe makono loko umuphazamela nyamuhla uya se unga kombeli atsetselelo ukuta kombela mundlwane awaleyo vale atolanga uwe wajunyatisa Vitoria Jacoba la kalisimule.